Le Yesu ƒe kɔmemedo gbe ɖa le namase ame le tso megbe dome ɖaa. Yedza do gbe ɖa bena mekpɔ nya ɖe kuma do tso be nu miage nya anyigba o. Medi bena le gbe kpɔ nya ma le wa gbe me. Do gbe ɖa. Aƒetɔ me nya kutele ƒe nu me mage nya anyigba dzi o.